0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: Tada Changmei Chongzu Tumong Mayinbe Chandu Tungong Te Sojun Chi Hyurle Ne Mangjo Chongda Chi Gaden Tongle Su Rinpo Shiong Yubatang. Tongbo Chir Dongwa Tang Chabje, Chongmo Tsu Tawar Gunji Nying Su Chan Dongbe Sojun Sonjo Che De Chanzo Gundu Huiju Topch Ngenzong Shi Yubashi. Tawar Chongzu Te Yongji Chachung Jijia Dunju Lhazam Dong Yubatang Nyamde Benjol Yongba Gorchi Nijia Dunju Tongji Chong Yubashi.
3: 차가향 不然叫叫面康 Neba ka jie ge tengu jie tabjin drewe tang pengshu chia yubi. Chile minbi nian yu hibta si ne nebar saki jia gu yubari. Chumun lakwa drume, chato ne angi ka na tab di pondaw. Nge kwa kap te da tuyo ne tengu tabji si bi pengshu chia yubi. Amji la jie samshir hajang ge yabu tongso, tuji chie kyo jian xisung bari. Uyungi mimchu sibi chu chilein kibi mangso ka jegi detan kinduki ngawi chiri tong guji yoba hito songwa zi. Satun lopchi, huanxin menka ki chilein menba chini chenka ki merangba huji weye. Mangso lan chini kapi detan trabra ta desong ti je hibzan danga mandopi trabra mangzam si guji ndawji songwa zi. Taari mangso maten sumja zamla uyungi tabji se yobi mangso je tomna tang.
0: ལོབ་ཅན་ན་མེ་སོང་དེན་ཅ་ཁི་ཅ་ཆེ་ཅ་ཤ་ཅ་གུན་དེ་དང་ནེ་ཅ་ཅི་གེ་ལོབ་ཚུ་མེ་སོང་དེན་ཅ་ཅེ་ཉེ་ཡོང་རང་ཅ་ནུ་པ་ཐོར་དོན་ཅི་ཉེ་དུ་ཅོང་མེ་སོང་རོགས་ཅ་ཅི་ཅ་བྲ་ཁ་ཁི་ཅོང་ལོབ་སོ་ཐེན་ཐང་ཉམ་ཅེ་ཐོ་ཅོང་ཡོང་ཅེ་ལོབ་ཅན་ཅིང་ཅོང་ཁི་ལོ་མ་ཅིང་ཅོ་ཤེ་དེ་ཉེ་དོ་ཉི་ཁི་ཅ་ཅོ 宋年来他的堂年大街当心情也很不适。罗家春节东回龙镇去了嘛，周末元旦起七岁年幼上脚的女伴拖着当年让你堂罗镇店家总经理送不适。日向罗江堂产品国酒送顿之为南北托内加急给老粗美中王国堂美学三年宋年来他的所很不切的罗镇美宋店家节忙安慰店的当有不适。罗家春节东回龙镇去罗吉雄吧罗日在一节罗马初美松军去罗了电波爱巴堂让教别在女空的区角吃东西呢罗镇美松电价节美国强电波爱正确引起送不是
3: 大家来看你这不是这次九年这六年到年周六罗家春节节原的罗吉刚才波伦人的长男总统过出不是我从这个初级 Tana zong lomre kien tume ruka ta chusom zong lomre kien tume ruka mungla nremda separi. Nremdi to rum tsu yungde hota se ne polo hota lukpa tang temo tamki che gabzu chenpo tobyo pari. Tana zong lomre kien tume ruka ki rum tenzen ke dropji. Tate nga zo tana polo ruka ki rang nu kanyu tongte tumre zangpo topa sa ju yang hi je pari. Tate jen nremda na chungche te yongji zong da chu ka ki yonun tume ruka go yo pa tang. Kanglo diyangki nipja la yu pari. Nedo chu lomren tume roka ki roma kubzai doji. Nga taten chi nremdun na hyogyu song haja gapu song. Nremdun da reyla hyogte toma ye. Nga tuje polo jaju gapu yu. Tari chumre zangbu tubju rewa yu chi ye pari. Simbo re lomren tume roka ki roma doji jamsi chi. Nane nga chu loka chungche chi nremdun na an tangbu top song. Deji nga chu la yang loka chungche chi cap hyu ne. Buhuran jiao jiong jie yuan nin zhengdun na xiu qatang, xia ga an yi pa top song. Ndalo la yang lo ka chung che che gang zi bu lun zhengdun na xiu ju song wa ha jiang ga po song xie pa ri. Zhengdun di jita ju pi ci ju zhou nian pa ra xie ju yin pa tang. Nian yi dian jin zhengdun na ro ka ka gi cok chong zhengdun tang. Zhangbei zhengdun xie ju yin pa ri. Zhengdun to da dong rum yang xiu da bu lu long ki yang xiu pu zong za chai pa. Di bian lu zha ji gom ju da su xa ga su zhe ju yin pa ri. Chana zong ki zongpo yunpa jiang yin jim, tatay loka chongche jie yuan na gangzi po lun zhengdor nye ju songwa zige chenpo yin nyam jindo. Tatay jen zhengdor na chongche de yong jie yuan na lu zhen zhengdor xie ta, yalong ki yuan na nyamza ngabar se bui lai de xie jia ri. Li chen chana zong ki lopri lu zhe se go man tai pusam so su tang ni, yuan na zhengdor tewe ma wa nye de yuan na de tang salong yunwa xia ju yin xie songpa ri. Xiam la san ju do du kachi kyo jie. Nyeydu naka tse zong ge jilu nyeydu nyeydu lu zo cho che le yu sa ju roram si pi sangur che tra to ta chame che che du lem du bin tonso cho kwe. Kele che lem du kakpa tang manso le ka ra kakpa nyeydu sa yu pari. Ta ten che lem du bi chu kele nyeyu la zam je tra to ta chame ju le ne ka ja la zam kondu sa yu pari. Ta para la si jip chu lankor chi. Lankor che la xe ta che ge rin nu xeab ju chung che te yong che jip chu lankor. Lam thay zho ka tsangma chiamne. Chang yi tabla di na jibjo lankur jie xiaab yu rinpa tupa se yu pari. Nye du amdo zhong ge pangmar xiang gen rokur jie duyung yi zhong chungsep jie kardang ta nguizu jiwi lamlo lakdar se ne. Chungsep ju dwe la kumde tangwa tang ka so lamlo yue mangso la penpa chenpo jen yu pe. Mangso nam chungsep ju dwe na xiug jo huasan pa se yu pari. Senke namba thayin di pyo jo sanji nyamda li zi yu tsar.
1: Tering ge doni.
4: Tering ge doni.
1: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe ling.
4: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai song de zhe xue.
5: Zhou bo nang ba gong ka zong, ting de bie zhong long zhe nying zhe le kong kong gen long zhe jie tering doni jie bie ling zhe nong. Bie do rin ye yu go jie ca la jun qian mei ba shu yi yue bi go tam.
6: San tu zhong cu chong ge le jiong ki jie su se de go le.
5: Montu xiawa ngue la de ne dang da montu wa semje samba zu bi ku
6: nanjing ge mejo gong ka la ro ju xi bi qi li gin su ji ku nam zhang zhong gu zu bi ku so zhe ti xi yo
5: zhou bo na ma zu xiao la bie de jin ne yu guo ji ca la jun qian mei ba xu yi yu bi ku xiao jun yi nie wei lo xie ri bie la yu guo dong zhe wa xi bi qi dong de zha tou cuo xie xin mo xie ji zhe zi jun ne yu guo chong li ca la jun qian mei ba qi ren zhou yu ba ri 别接通大把松的军中行比萨空十步的落库木梦用接接有个别接动员都起了电影循环起来了别了人呢别接没人接别老上说没当现在可别电影循环起来希罗尼多年纪来大话就记不得别容受中当给他们凑近听就比头人家有个天然中女别接动员萨空十步当落库木人家有个天然接比切头比别接了滚得动员去断员希罗尼多年啊老张别诺西接人家有个天然比切头比别接了加速行比写他靠九年农昨年农长当比到对吧这周围有人不别的说话说了加速行比天女女军接接下他女的电员
6: 大家不得就别他老爱三年那么破损错不了人生八点浪库的动画当民库来读吧那么这读吧大东孟家的刚他们的就把当带熊吧他呢公正成库当年勇肯所有记录你当年是怎样的论就不了不及熊冷的浪库

0: yanga ji bu sam ju thanda ta khona na bi yi la hyung ma go lo lan dar bam che sar ji je ko ne tam ji ge lo thanda ma hye ge ge bo thi ji ge ka je bi ji ka de ji bu ka ta sar ba nam jo thong thong sun bo te chen zo me le nam som wo lo so ma yu ka me jo te ye tu na ka je ji ta ta ra chang bo yong su zo ba nam ji ji bu zung ba ta ra de so ni ni ma je ja lam mo dok lang gar chok lan ro lang gar yu mi ma zo na ka je san ne chak le mo hya yor jab la hya le ri ju yor jab la je ju ri ta ko re su yor jab la ran da ri ji de nan mi tan bi la hya yor hya le me ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ gone, Chujigi, Tamdo Jubato, Tarong Tigi, Maziba, Mojigi, Roger Jigbato, Tarong Tigi, Maziba, Yonan Gumberton, Jabus, Shajon Ninja, Sundra, Targa Juli, Yuji, Tata, La Soba, Jeroji, Chula, Tembali, Madoba, Langala, Pandicineta, Tabiji, Reva, Chevari, Sani, Tenelon Hija, Chembaronga, Targa, Wachima, Miba, Hichadaji, Gundula, Hoshiji Gone, Yakuri, Jibo, Sola Sun, Langa Pangi Golamo, Langa Moki, Turki, Nyama Nami, Tuzula, Pija.
1: Kong la sembatine drum and drum so la papi lingdo kachi yuzong ki le tsi nyebi patri le tsi nye go pati jimi le tsi na mante zanjuri

Sengkina batu kongkhamza, nga lichi zojo pa hirana mjaye. Ta ta lenje ne sengkutsukpantane, pyojo longchay nyemchay le kongkhangki longchay ta pyojo pimzu khangki nyamnya shibi, changbi yang shibi lingro lichiri. Lichi kumina nambatu, nalchu rumba sampa tenro lopapi lingro, mele xawan bumzongki lichi nyebde batzenpari. Terengi lichi nambatu, nalchu rumba sampa tenro lopapi lingro, mele xawan bumzongki lichi nyebde batzenpari.

ཁྱི དང ཁྱི དང Kunga liru tsoma la pönni xiawa lan ro dang nian da tusan zhu bong yong yi mendi xi ji yin si hen ge da ji de nian jin ni guo